Assalamualaikum, sedamanya. Sapa masa pukul 12 tengah hari kita mendengar khabar gaya pula dari akak telah mana nuntah tadi sedamanya kita boleh sama-sama ikuti secara fisik dari akak deh secara langsung lah saat ni cara buat pala ke anak raja umpa kita kena tahu umpa dari akak deh saat ni tu ada wak terima saya langsung dari bakok lah demo apa kaji ewak palo 100 hari satu hari umpa meninggal dunia di akau lepas lah deh saling pukul 11 tengah lebih saling habis deh kamar dia kemarin sehari di akau kalau dia akau ikut tiga kemarin dia lewat pukul 5 sampai pukul 7 malam pas pagi ni pula pukul 10 sampai pukul 11 pukul 11.40 minit saling di akau deh wak palo kena 100 hari umpa meninggal dunia di akau. Jadi hari ini pada mai jumpa dengan sama hari Sabtu 19 Kanjayun 2599 bersama dengan 7 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pada solat dia akak Zuhur pukul 12.11 minit. Asar 3.16 minit, Maghrib 15 minit, Isyak 7.19 minit, Subuh pukul 4.51 minit, Syuruk pukul 4 minit dan waktu duha pukul 33 minit pagi esok. Ini dia waktu solah, waktu semaya kita deh. Waktu zuhur pun awal dah lah ni dek akak. Hari ni pukul 12.11 minit ya dek akak. Ini pukul 11 pukul 12.4 minit dah. Bagi kaum lelaki kita buat persiapan menuju jemaah fardu zuhur boleh dah ni. Sambil-sambil buat persiapan deh untuk pergi jemaah fardu zuhur. Ini pukul 12.4 minit dah. Deh lah. Jalan lagi boleh pergi dah lah kan jalan kau kalau pergi dengan kenderaan tu cepat sikit deh. Bagi orang yang jauh pada masjid dah kau tak. Jadi tujuh ni kita ikut dengan khabar cuaca pula dah kau. Bunyi kata hari ni esok hujan nak main pula dah ni. Kemarin ada juga dah kau ni tapi tak banyak. Main sikit-sikit saja dah kau kemarin deh. Hari ni lagu mana? Ramalan cuaca pada hari Sabtu 19 Kanjayun 2599 mula pada je pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 je. Kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan atau hujan panas rata-rata dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting hari ini monsun barat daya masih lagi kuat meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Agak kepada dek kakak yang duduk kawasan bahaya haraplah hati-hati bingat-bingat dari ribut-ribut dari hujan lebat dari angin kuat. Kena bingat belakang tu. Dek katanya semasa hari ini dek akak. 19 sampai 20 kan jayun boleh jadi nak wakwi hujan kom namoh. Hujan kom namoh dan hujan kom namoh kom banyak. Boleh jadi WI itu lipoh dengan serta merta dek akak. Bebe lagi dek kakak duduk kawasan kaki-kaki bukit. Tempat-tempat lemah. Kena hati-hati bingat-bingat deh. Bagi orang kerja kelaut pun bingat-bingat juga cara kelaut dek akak. Bahagian selatan sebelah pantai timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% dan ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Ambil di cawat surat tani ke atas angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di laut gelombang lekoh 2 mek tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Adapun ambil di cawat no konti tamarat turun mari angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mek tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Bahagian selatan sebelah pantai barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 70% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di cawat Phuket ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 40 km 1 J. Di laut gelombang 2 sampai 3 mek, tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 3 mek. Ambil di cawat Gerbi turun mari, angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 2 mek. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Cawat tanding di akak.
Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah tengah tepat. Kawasan apa Kopo, Melan, Jarang, Mayo, Tungyang Deng, Dek apa Kapo. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 2 meter. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 13 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Cawak jalan kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% juga. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ha, kawasan apa meng, kabang, jahat, kerumpine, dek apa betong. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km satu je. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 13 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Cawak naro dek aku kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa resok, sisakon, terengek, cenek, sukirin, dek apa weng. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang lerah 2 meter. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 11 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh, tak ada kata tak pe. Adapun boleh naik esok pukul 1.25 minit petang. Esok saya pasir pukul 3 minit dina hari. Esok saya suruh pukul 2.15 minit petang. Dah kau. Ha, ini dia cuaca hari ini. Hujan kalau kebanyak sikit tu. 90%. Dah. Ha, lebih-lebih lagi. Kawasan apa mana hujan banyak tu. Adik kakak kawasan tu lah. Kena menambah bingat-bingat. Dah kau dah. Ha, papa kena rendah tu. Ha, kena jaga pada orang duk tak bangguh lah deh. Kita orang lepak dah tu. Ha, hujan mari terkadang mari dengan lembak-lembak tak ada kira juga deh akak deh. Ha, sebab tu apa kita boleh bersipir kita sipir selalu deh akak deh. Apa kabar yang belum sekali hari ni deh akak? Pakai sambung saat ni selalu deh akak deh hari ni. Genap 100 hari ompa mangka ataupun umpa meninggal dunia dek akak dek. Ha, gok pihak cawak naro kita pun ha, mengadakan acara buat pahala jugalah dek akak dek. Ha, seluruh negara lah buat tu. Gok naro kita pun buat pahala juga. Dia panggil cawak naro buat acara pahala tambun takbat. Ha, genap 100 tahun Satamawan. Ha, pesan demo dia panggil Satamawan. Ha, mangka umpa. Dek. Gok dan bawa pahala ni untuk siapa pahala lah benar tak deh siapa pahala ke ompa iaitu Sob Dek Pajau Luk Ter Jau Fah Pajara Kitiya Pah Narendira Tepiya Wadi Kurumuluang Raja Sarini Siripat Mahawacara Raja Tidak deh. Jadi kemarin ni naro kita buat pahala ke buat pahala ompa ni di Ketik Perum Niwat mungkin bang nak apa mengnaro cawat naro lah naik buncui hom yam jen raja nari cawat naro jadi pengurusi dalam acara buat pahala genak satu tahun ompa dia kat deh dengan ada apa pihak pra sopun kunatan Jauh kena jawat naro dan juga ketua ketik tong di Pracaram jadi pengurusi bahagian Tokca bahagian Tokca Tok Sami sekali dengan apa Tokca lain lagi lah deh ramah jugalah deh buat acara tu dek aku dengan ada Nai Cakri Turanat Kun Timale Raja Nari Jawat serta ketua unit kerja kerja pegawai canati dan juga rakyat jawat naro sama-sama dalam acara buat palo di Ketik Perum Niwat kemarin untuk tengok jasa-jasa baginda apa umpan di akak. Nah. Kau katanya pihak Raja Negeri Cawak Naro bawa pegawai kerja dan juga rakyat Cawak Naro sama-sama buat pala untuk sapa pala ke Sombin Pajau Luk Tercawfa Pajarakit Tiyapa. Nah.
kemarin kena 100 hari. Kerana kita telah maklum berlaku dah dah. Telah mana umpah mati. Dah kata-kata mudah-mudahan termatilah dah. Kemarin kena 100 hari. Gak Miko keputusan kemenek menteri, ia suruh buat palo lah dah. Buat palo kematian ataupun maka umpah ni. Tiap-tiap masa lah baik biasa buat pahala tu seperti mana mati 7 hari 7 hari buat lepas dah 15 hari lepas dah 50 hari lepas dah kemudian kemarin genap 100 hari dia akan setamawan 100 hari buat pahala dia akan dah rakyat negara kita sama-sama buat pahala kemarin tu olah untuk siapa pahala ke umpah dia akan. Pah jadilah deh. Kemarin ni katanya di negara kita ni ada terima jubah bagi adik-adik yang mengaji monoro. Monoro terima jubah lah, terima apa? Perinja dia panggil. Terima perinja abad ya kok deh. Dengan raja apa? Sumber pakanita ni mangi menyampaikan apa perja kepada adik-adik hok tamat mengaji. Jadi katanya sumber pakanita tiracau krom sumber prate parada sudah saya berumur berat cukup mari kata mangi menyampaikan pejabat gati gajo kepada pelajar-pelajar hok tamat mengaji ye dari Mahawidyalaya Naratiwat Rajanakrin dia kau. Gak kemarin ni jam pukul 10 pagi katanya Sumdet Pak Kanita Tiraja Krom Sumdet Pati Parada Sudah Saya Borom Beras Kumari deh mangi menyampai ke pejabat gati aja kepada orang hok tamat mengaji ye dari Mahawidyalaya Naratiwat Rajanakrin ataupun Menoro tahun 2018 dengan ada Nai pun cuy hop jam je gajo nang cangwa nang kenita hop jam je nang yuk malam merah cangwa nang kresna nang kambrai ti male gajo nang cangwa penolong sastrajan Dr. Congrak Palasai nang yuk sapa Mahawidyalaya Monoro rong sastrajan Dr. Rotsukon Seng Mendi selaku pratan ti praksa Monoro penolong sastrajan Dr. Pricha Saleme antibedi ataupun ketua pengarah Mahawidyalaya Naratiwat Rajanakrin kumpulan petan bere acar dan juga pelajar-pelajar sama-sama menyambut ketiba apa Puteri Mahkota ni dah kau dah menyambut Puteri Mahkota di bangunnya Celem Prakiat Mahawidyalaya Naratiwat Rajanakrin mungkin kok kieng apa mengnaro cawat naro dah kau. Itu dia. Dengan tahun ini tu katanya pihak sepah Mahawidyalaya Naratiwat Rajanakrin beri keputusan satu belakang beri keputusan super belakang lah PDA Kecan deh. Beri keputusan dia beri perinjian di sendiri bandit kita masak kepada orang yang mahir di segi pelajari lah deh. Orang mahir di segi pelajari sore di akaun dia panggil perinjian di sendiri bandit sore iaitu Nai Piyak Siri Watana Warangkun selaku belak kebetia keadile masuk terima apa ni dusedi bandit kita masak cawenge rat terperasa senasat kena witiakan jatkan de orang hop tamak mengaji ye mereka bandit sengsa tamak mengaji ye mereka perja bandit de suka teh orang tamak mengaji ye mereka prakas nyebat bandit cawenge wicha kru masuk terima penjabat sumo 110 orang kemarin itu mau terima perja dengan tangge menerima kotak kemarin 110 orang dak akau pah hok cup tu banyak-banyak bahagialah dak akau deh 110 orang tu hok cup dari kena petia sat pejabat sat wisiakan jadikan wisawakam sat keset sat Tetapan Islam dan juga Arab Teksa, Wittiasat dan juga Teknologi, Kena Silapasat, Pahwitalai Teknik Naro, Wittiasat Kesih dan juga Teknologi Naro, Deh, Suka Teh Perinja, apa, Suka Teh Perkasnyabat Bandit, Cawenge Wichachip Kru. Banyak-banyak orang lah. Dengan atas lebih dia kau tiap-tiap jauh ingin lah. Mari terima apa, jubah. Catat terima jubah. Dengan tangan apa ni. Puteri Mahkota kemarin. Dia akan deh.
Jadi Noi atau learning itu Mahavidyalaya Narathiwa Raja Nakhrin mengadakan mengaji-mengajar deh ataupun buka mengaji 91 sukate 91 laksun. Terbagi PK gedoh pada penyiatri 22 laksun ataupun 22 sukate. Pah sukate PK penyiatri 29 sukate ataupun laksun. Pah laksun PK bandit seksa 10 laksun. Ada pelajar hok mengaji monoro sumo learning 4545 orang. Pehok acar dan juga muslako sekolah. Muslako mahavidyalaya dia ajak pehok tu sumo 1231 orang dia akok. Ni dia deh. Sekolah monoro kita learning bukan pereh dak ada akok deh. Pelajar dekat 4,000 lebih dah kau pak kru saja 1,000 lebih kru acar 1,000 lebih dah kau learning deh pelajar-pelajar bukan atau orang nak orang tadi jalan saja orang kau atas-atas tu pun ramai juga kau bakok pun ramai juga terdengar mari menuntut ilmu di mahavidyalaya negara kita dah kau deh pas kita sebagai anak tempat dah tosoh tu pandai jauh lah. Kalau ada anak kita mengaji cuk mohob dah. Deh, tonton itas sekolah jauh-jauh. Itas sekolah menurut kita ya. Tak kena jauh. Dia akan belanja pun tak mahal. Serta boleh duduk dalam jago ibu bapa. Deh, kalau dia mungkin mengaji jauh-jauh tu, orang tak tahu duduk lagu mana. Dia akan tak. Ternyata orang-orang luar main pak kita. Kita tu kacau tu bikin pak demo. Dia akan terdekat pak kita ni. Apa? Belanja pun tak mahal. Deh, dan pak kita dah duit pun tak parah. Pak ibu bapa pun boleh duk tengok somo dah kita tahu dak. Pakak sama-sama lah bisa kongge modoro kita dak akak deh. Pak lepas pada tu dak akak lepas pada sudah pada menyampaikan perjabat bagi adik-adik pelajar menoro dah dak akak. Begitu klik ke bakau dia akau. Kata dia pukul 12.20 minit Somdit Pak Kandita Tiraja Kerum Somdit Pati Parah dah sudah terjang burung merah cek mari naik kereta kenderaan gini tesa kapal tu be apa mengdara dia akau deh. Setelah mana apa selesai urusan kerja dia deh 2-3 hari yang telah lepas dia akau. Selesai sudah kerja belakang dah. Nah, yang mana baginda mari sejak ada 415 sampai 18 kan jayun. Dok sudah hejo kemarai. Sudah he dicawat naga dia kau. Sampai hadiah. Sampai hadiah sampai jubah kepada adik-adik pelajar. Apa? Jok 15 sampai 18 sampai 18 kemarai tu baginda gi cawat segoro patelung naga jala de cawat tadi. Dok kemarai kelik lah. Dengan pihak raja dari cawat naro najuk pala mewah cawat naro metak bahagi epak deh mahkamah ketua hakim naro sedadu sedadu deh ramah lah sama-sama pakak gi mengata gi mengata apa tembik pak kedita klik ke bakok kemarin dah kau pak katanya di tempat mengata tu pihak apa ni pemimpin agama Islam berdoa berdoa ke Somdit Pak Kandita Tiraja untuk apa selamat lah deh selamat jalan deh klik ke bakok dah kau deh sebagai apa bagi tiga jasa sambut dan perempuan kerana kuda tiga jasa-jasa bagi do yang mana apa gerbe tenaga gerbe gang deh untuk mari jumpa dengan adik kakak kita kawasan bahagia selatan dan kakak deh habis itu deh pas kabar katunya pula boleh jadi adik kakak kita perlu tunggu-tunggu juga dan kakak deh kemarin ni ada berlaku kejadian tak tenteram kawasan negara kita. Hak ni orang kampung kata raja duduk dalam kawasan pun kejadiannya tak ada beradu. Taklah tu berlaku jugalah deh. Boleh kemarin berlaku kejadiannya sungguh deh kau. Walaupun raja klik gitu deh. Petik kemarin. Berlaku kejadiannya bom. Bom kereta tahan lah benda tu. Kereta oso deh. Kereta oso sukirin. Wakwi oso mati dua orang. Sakit dia belah orang dia akak deh mikut kobar tamah ni katanya kemarin ni je lego pukul 3:10 minit petang pukul 3 petang dia akak lego pukul 3 petang ada berlaku bom dia akak
Bong Keto Neludo Hok Semaci Oso Ampun Sukirin Semasa Tugas Kijo Dale Kawasan Tempat Dua Semasa Mampun Main Kijo lah deh Bukan Semasa Tugas Kijo Dale Kawasan Tempat Dua Kapung Luka Jaing Mungkin Rumsai Ampun Sukirin Jawat Naro Nih, dengan kejadian bom tersebut ni Wakwi Pihak Oso Mati Dua orang Iaitu Oso Irin Keu Rakwang Sore lagi Oso Natanan Keu Sukpo Nih Pah sakit Nemlah orang Dia akak Kemudian bapak sekali katanya Hak sakit ni Dia menghantar ke hospital Hospital Sukirin Dua belah orang Dia empat orang lagi Hantar di hospital Sungai Golok Dia akak pah sakit semua tu duk dah ada jaga bomo dengan rapat lah dia akak deh kamu dia nama-nama oso hok sakit 12 orang dia akak tamai juga deh oso sakit 14 12 orang ni iaitu oso Rudi Sawa oso Samsu Derame oso Adison Dengti oso Paisan Sitong oso Anan Pui oso Natapong Wong Wai oso Menorom Pui Ruk oso Ilham Nango oso Makose Kaci oso Suhan Dere oso Dun Fatah Saha dan juga Nai Cinewat Ratanapong hok dia tak ada di oso lah ni deh Nai Cinewat Ratanapong Nah, 12 orang hok rumah sakit Sukirin. Ada pun hok sakit 4 orang hantar ke hospital Sungai Golok. Deh hantar hospital Sungai Golok 4 orang iaitu Oso Subhan Cik Deloh, Oso Amrin Kuntong, Oso Anan Suding, Pah Nai Sulaiman Nak Warin. Nak Warin dah kau deh. Pak orang ni hantar ke hospital Sungai Golok deh. Hok 12 orang tu hospital Sukirin dah kau deh. Golok ni kemarin lah tadi dia berlaku kemarin dah tu. Masa berlaku jadi dia tu pihak tu nanti sekat jalan lah. Tok sewi orang lalu kawasan tersebut tu. Kan dia nak cari tanda-tanda deh hok orang ni yang tak baik tu. Dia ada tinggal gapo situ serta tengok apa letup pembong hok berlaku tu. Bawa berdepuh tu deh bawa gapo lagu mana deh we cakap nanti tu pesak lah kawasan tempat berlaku tu di kejadian bawa kereta oso deh akau kereta gudang luden deh deh akau homo oso gama lah ni kata yang kau le gama kau lah teruk juga lah deh akau ni deh wah kereta balut tu balik taya naik atas nene apa tak ya tu. Nah, ne ludo ke. Nah. Kamu dia telah mana berlaku dah. Nah, pihak raja dan kecawak naro segera pergi daerah selalu. Segera pergi daerah oso hok kena bau di akak. Gijak usah dan bawa kau duk pubat di hospital Sungai Golok akak. Nah. Ini dia. Nah, kabar siapa kepada dek kakak kita hari ini. Nah. Pas ni jadilah kita mendengar berita luar dek kakak. Berita luar hari ini. Kita mai tengok hok ni dek kakak. Hok kapo kita dek kecek-kecek berkenaan dengan gapo? Katanya pihak Saudi Arabia tu kata Yemen. Yemen, orang Yemen tu apa serai Saudi Arabia. Pah Saudi kata Yemen tu dak ngi-ngi nak gi bedil lah nak gi bedil di tempat apa orang Islam kita buat wahji berada tadi Mekah gi Mekah deh kita beri khabar ni dak akak deh katanya pihak kumpulan Houthi dak akak atau kumpulan pegana Houthi menolak tak mengaku ya tak mengaku telah mana pihak Saudi Arabia kata kumpulan Houthi ni deh usah apa duk nak gi serem Mekah mana Mekah deh akau nak gi serem di Mekah kemudian pihak Houthi ni nolak dak
Pak Uti kata dok, dia tak ada nak pergi serem kau dok lah. Tapi Saudi itu tuduh lah, mudah-mudah tuduh kata Huti itu nak pergi serem Mekah dan Akau. Jadi Nabi Abdul Malik Al-Huti selaku pemimpin kumpulan pengganah dalam Huti Yemen, dalam negeri Yemen, Yamen dah deh. Negeri Arab Yamen, di Yamen. Wipenengnya menerusi TV. TV Al-Masirah, hak kumpulan Huti kemarin. Pihak kumpulan Huti ini nak tolak lah, tak tepati set dia tu. Setelah mana pihak Saudi Arabia kata kumpulan Huti Yemen ni nak pergi serang Mekah. Saya mengkau ya tedok ya to. Boleh jadi demo nak wi apa panah-panah saya tu ko apa kom sab sage dah to. Dah sab sage. Nah, kerana pihak Houthi sendiri pun tak ada itu Mekah. Mekah tu 4,000 orang Islam seluruh negeri dia akak tak. Tak ada dalam fikir je tak. Tapi gana boleh Saudi Arabia tu kata nak pergi serai situ. Kerana bau-bau ni pihak Saudi Arabia kata kumpulan Houthi tu hantar drone dah. Hantar drone. Dan tak ada orang bawa lah drone tu. Nak hantar drone nak pergi serai di Mekah. Padahal Selasanya telah lepas. Tapi ya tu nasib baiklah pihak Saudi Arabia tu sekak drone tersebut tu jatuh. Jatuh dulu. Tengah tak ada jatuh di Mekah dak lah, jatuh ke bawah selai lah. Lalu tu loading deh. Wawi apa persilesehe deh persilesehe di antara Houthi dengan Saudi Arabia tu ko kuat lah. Panas-panas seko ko kuat deh aku loading deh. Lagu mana kita ko ikuti lah deh aku deh. Kemarin satu ko bagai tubik macam ni pun orang Thailand kita pun deh ada orang duk Mekah ke. Duk Mekah ni mau tanya lagu mana dia tu bimbing juga deh orang Thailand kita duk Mekah. Tapi dia tu kata tak ada gapo. Tak ada bunyi gapo ko bagai gapo lah. Cuma kita sini tu duk gege dah deh. Duk gege dah. Apa Houthi serai Saudi Arabia. Kerana Saudi Arabia royak sendiri kata Houthi tu serai Mekah deh akak. Masa habis dah lah dek akak dah sebenarnya habis tu apa momo perahu. Tak ada lah lah esok dah momo perahu dek akak dah hari cing dek. Pakat mari lah weh ramai-ramai tak tahun sekali momo perahu. Jadi momo perahu ni pada koyak esok lah dek akak. Esok kita tak ada koyak berita lain dah lah pakai koyak momo perahu. Perahu-perahu tahun ni perahu kolek, perahu jokong, perahu kocesi. Berapa pasuk ke hantar berlombor bagi tanding dia akak. Dia pasuk ke mana ratik tak tahu juga deh. Tak ada dah lah ini masa habis. Duk bergaduh ke barang lain dia akak. Tapi tak apalah. Sama-sama pakak mari tengoklah dia akak deh. Berlombor perahu kita esok. Hari cing depan raja lah. Raja hantar wakil. Mari menyaksi. Dia juga mari beri hadiah kepada pasuk ke perahu hak benda esok dia akak deh. Pasuk ke perahu mana nak benda tu ikuti esok lah dek akak deh. Serta 912 kita pun buat siaran langsung biar dek akak kita dengar belum mau perahu esok boleh ikuti lah. Siapa dia tak boleh main sendiri ikuti suasana pak mau perahu merusi dari 912 dek akak. Kamu dia belum mau perahu petai tu tengah hari ni nanti pak ada nak sapa beritahu kata perahu mari dari mana ratik deh. Perahu nama gapo ratik tak belum mau tanding tiga-tiga jenis perahu tu. Walau bagaimanapun, adik kakak kita yang nak mari tengok tu deh, bawa selalu lah. Payung ko, baju hujan ko, sedia selalu. Kerana kita nak harap ke udara tak boleh. Loading dia kakak. Terkadang kita mari rumah, panas molek. Bermari pak bapa-bapa ni hujan tu. Kita sedia air tu, molek sekali dia kakak deh. Pak, habis masa hari ni, pak dagi dulu. InsyaAllah, sorry lah, jumpa pula. Assalamualaikum.

Mẹ Ye. Ô mẹ Ye. สถาบันการศึกษาคโนยาโกยาดิอาปอบิโลกิโตปากะปากะยาโกคโนคาเซซาเยเดรูรักสามัคคีซามโมกิโตApabila kita pakat-pakat jago, bau dia tak selerok. Hidup dalam negeri pun bahagia. Apabila kita pakat satu hati, sama ki, sama-sama kita, baru hidup bahagia. Kita pilih orang comel, kita pilih orang baik, nak letak di dalam negara. Leh nak buat ikut se ya kena fikir juga nak letak orang okay, jadi ketua. Sabik tu nak ayat kata berdikir hulu ni ya tak serupa dengan budaya hok demo. Dikir berdikir menoro menoro. Ya ada selepak buat nak tan laibat dan serupa dengan kata berdikir hulu ni dalam tiga wilayah Thai tepat teh kita. Lepas tu kita main dengan Ewa Bule. Ada sikit lagi isi nak kata.

0: Selamat Hari Raya.
1: Aidil Fitri yang mulia.
0: Minta maafkanlah kepada hamba.
1: Maaf pun aku ini.
0: Takut orang tak maaf aku. Takut kita kata, minta maaflah kamu. Alah.
1: Dia kata tak sungguh kerja aku ni. Dia kata tak sungguh. Jadi, minta maaf.

0: าวิเออ
1: ให้หลังพวกเจ้านี่แหละฆ่าตัวของพวกเจ้าและขับไล่กลุ่มพวกเจ้าออกจากหมู่บ้านของพวกเขาโดยที่พวกเจ้าต่างร่วมมือกันเอาชนะพวกเขาด้วยการทำบาปและแสดงตัวเป็นศัตรูกันและถ้าพวกเขาม
0: าย
1: ังพวกเจ้าในฐานะเฉลยพวกเจ้าก็ถ่ายตัวพวกเขาทั้งที่การขับไล่พวกเขาออกไปนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคัมภีร
0: ์
1: และปฏิเสธอีกบางส่วนก็ได
0: ้
1: ดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำดังกล่าวจากพวกเจ้าจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความอพยพอดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นและในวันกิยามะห
0: ์
1: พวกเขาจะถูกบังคับไปสู่การลงโทษอันรุนแรงยิ่งแต่อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
2: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
1: ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี
0: ้
1: ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย
2: วะละกอดอาตัยนามูซัลกิตาบวะกัฟฟัยนามินบะอ์ดิฮิบิรรุซุลوآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
1: เราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซา
0: การกันเราหากเราทิ้งกันตุมุนฟะวันอิตาวัดดอลฮะมุลิลลาอันดับบาลฟุลอดดอลกวีสามวันวันฟุลอดดอลบาลฟุลอดดอลอันดับที่เราทิ้งกันอันนี้ตุทุนยาคัตโตญโญเนมันดับการกันตุคลิกกันมาเล็กแกยันดุสกาลิงาคิตโตกักปอญโญวัดยาคัตโตญโญmempunyai keluarga, mempunyai sahabat, mempunyai harta benda, mempunyai rumah comel, hijau emu ada, kuduk kemu tamni ada, apabila mati mari, nah, semuanya akan tinggal habis dah kot, tinggal habis. Nah, tinggal berlaku dah kot. Apabila meninggal dunia, keluarga akan memandikan kita dah kot, apabila sudah siap berlaku dah, mati siap dah keluarga kita mandi kita dah kok lepas mandi siap dah ya kapai pulak kita dah kok nah lepas kapai tadi semaya pulak kita bawa kita tanah kubur dah kok sudah semaya di masjid siap kau tu kau ni nah tu dia hari mana tak pergi masjid nah apa ni pergi hari yang terakhir dah ni pergi hari orang nak usah kubur dah kok Allah hari-hari mana tak pergi tak ada semua nak pergi eh abad tu bila mati dengan manusia nah tinggal dunia keluarga akan mandi kita nah mereka air kafe kita dia kata kalau tak apa sendiri pun kerja kafe wir mandi wir dia sudah kafe siap mandi siap dah mandi dah kafe siap asmaya oleh itu dah semaya lah kayu hamba ni 40 orang kau nak beribu orang kau dekat kau nak sedekah yang banyak kau kamu baru nak sedekah ketika mati dia kau ni ada atas masa hidup ni Allah payah sedekah nak berlaku aja maaf pun payah dia kau ni lalu saja batin tepat nak batin ni tak aja sedekah je maaf nak batin mana ya tak aja buat sedekah je maaf ada juga tu berhati dah kau ni ada juga yang berhati dah kau ni oh ada ya tu ada atasnya kok kita tu Allah aku bang tu dia weh kita sedar oh ya ni kita sedar kat sedar kat jajah aku ni kita sedar kita aku orang lain dah deh bawa kapai si ada manis si ada dengan aku bawa semaya si ada bawa lah tanah perkuburan Allah aku bang bawa di tanah perkuburan tanah kubur langsung sama ada bawa kereta kepada aku. Ni. Sama ada bawa kereta apa? Tu. Ataupun ya apa eh? Bunga kereta ke ataupun dengan usung kepada aku. Nah. Di pergi di tanah pekuburan itulah deh, di tanah pekuburan dia aku. Di tanah pekuburan itulah. Dah siap lakot dah kok. Ada nak nak sipet dah lah ni. Nak sipet. Nah. Bila sipet siap dari aku weh. Boleh. Tu dia. Nah, selepas tu lepas pada kape si ada bawa lah kita pergi petanduk ke perkuburan adik aku. Begitu namun selepas tu dikebomikan. Sebab dia kena kebomi sebab manusia asal bertanduk. Asal tanduk kulit tanduk adik aku. Asal tanduk kulit tanduk. Kita asal bertanduk kulit ke tanduk. Itu dia. Allahu Akbar. Selepas daripada tu dah dikebomi ke. Selepas dari kebomi disipai si ada belakang di aku. Mereka semua akan pulang. Kelebih lah. Keluarga berkeli, adik-beradik, sepupu, kawah-kawah, kotu, koni, wari, warah mari. Kelih habis yang jauh pun kelih dah. Waris sepupu kita ni kau mana-mana duk jalan tani mana aku kelih belakang duk Malaysia kelih. Kelih pak sedara mati kau, pak sedara mati kau misal dia. Dia wadik mati kau kelih belakang dia kau. Pak mati pun anak usah kelih nak matubah kelih dah kau. Sudah ke bumi siap dah kau, keluarga pun kelih lah. Nak kalau tok lelaki mati, suami pun isteri pun kelih rumah dia. Dengan keadaan SD teriak, mewek, teriak. Ngalik air mata di atas suami akan pulih. Isteri akan pulih, isteri suami akan pulih. Kalau isteri mati, suami kelip rendang juga. Anak-anak pun kelip belakang di atas. Sahabat kita pun kelip juga. Harta kita duk kumpul, duk banyak-banyak, kelip juga di atas. Ya akan bersama kita hanya amal perbuatan kita saja dia kok. Amal perbuatan mung saja ya. Hadut sekali ngamung. Mung lain kelik belako dia kok. Selepas di ke bumi mereka semua kelik belako dia kok. Lepas itu ke bumi dah mayat tu maka kelik belako semua. Mana kelik? Kalau suami mati, isteri pun kelik. Tiap isteri. Ingat kabar habis mati. Mata tu bis sebelah tak sebelah tu ya. Nak mata sebelah kata muncul lah habis aku mati aku boleh kelahir pula. Suami akan boleh isteri mati suami pelik lah sipa-sipa pelik suami tu ya saya kepada isteri saya kepada isteri tapi ke Allah ya juga hak terlakimu saya kata kepada isteri ya. Sebelah himat atau bis, sebelah atau bis.

belak kodo tinggal lah. Nah, kalau suami mati kok tinggal isteri di rumah sama dengan anak-anak dia. Kok sebelaki doh hidup dengan anak-anak lah. Anak besar-besar belakang dah ni dengan anak-anak ni. Anak naik matayung belakang-belakang dah akan nak kerja sendiri lah. Untuk nak sara hidup keluarga tu orang anak misal. Orang misal ni. Tu je. Suami kita juga bila mati isteri. Dia jaga tu jaga ni lah tu. Sahabat ke pula harta kita juga kelik rumah kita belakang dia aku. Malaikat kok nah ya akan bersama kita amal-amal kita lain kali habis amal baik kita amal jahat kita bersama dengan kita dah kok tu dia amal baik kita amal jahat kita bersama kita nah deh bersama dengan kita tu kalau kita baik dengan hari kita baik dengan malam kali sama dengan kita dah kok. Apa yang kita buat agama suruh kita buat dia kok. Sekali kita dah kok. Sekali. Sama dia kok. Tu dapat itulah. Kita kena beringat dia kok beringat. Kalau tak halau buat kita lagi tak ambil peluang ni. Kita ambil peluang dia kok. Peluang yang ada tak dapat kita ni tak ada lagi kita ambil. Kita ambil dia kok. Tak usah bosan. Itu dia. Nampak luar selalu. Nak gapo luar. Betul pula kita rendah. Apabila kita ambil peluang yang ada pada kita, kita rugi lah ambil peluang dia. Nanti semua. Bila sudah nanti dah kan, nanti semua.

tak ada ngerti deh. Sebab apa? Sebab peluang tu habis kita dah di akun. Peluang yang habis kita dah, kita akan ambil lah peluang yang ada di akun yang ada pada kita. Nah, peluang yang ada pada kita, kita ambil lah sebanyak mungkin di akun. Jangan duk dia tak saya ambil, tak boleh. Tak kena ambil. Tak kena peluang kita, tak kena ambil sebanyak mungkin. Gitu. Boleh? Tak ambil sebanyak mungkin. Nak belum kita jumpa dengan Allah Ta'ala lah. Itu dia. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Tu deh. Lihatnya semua tu tinggal berlaku dah kan. Ya bersama kita hanya amal perbuatan kita saja. Terasa ke mana tu? Nah, agak-agak rasa kita boleh buat tu. Lepas dah tu kita buat sepenuh gedok amalan kita dah tu. Amal ibadah kita sepenuh gedok. Semayang kita sepenuh gedok. Lain pada lima rukun, orang kita dah pakai sokmo lima rukun tu sepenuh dah lagi. Ha tu. Lima rukun kita sepenuh lagi dah kau. Nah, dah. Rukun ni sepenuh dah lagi. Wih, sepenuh dulu. Hai sepenuh baik dulu. Nah, itu dia. Hadirin Allah Subhanahu taala, nah, itu di antara panggil bila lah to have we kita peluang, kita ambil lah. Jangan duk tahu-tahu. Nak ambil rusak, nak ambil esok, nak buat rusak esok, tak salah. Dan tak salah dah dak kok. Yang mana kita boleh buat, nah, buat. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan mulia, dalam barzah ni ialah alam yang kita akan lalui selepas mati. Kalau orang tanya kita gapo kok barzah-barzah? Barzah-barzah ni ialah alam yang kita akan lalui selepas kematian.

Kita nak pergi pada akhirat, lalu alam barzah dulu. Lalu alam terakhir, lalu permulaannya alam barzah dulu. Kita lalu selepas dah mati. Lepas tu lah, lalui selepas kita mati. Dan sebelum kehidupan akhirat. Sebelum kita kehidupan akhirat. Di alam ini, di alam barzah ni, bila kita masuk dah di alam barzah ni, kita tidak lagi mempunyai peluang untuk kembali ke dunia dan menambah amal dia kau. Tak ada lah. Bila Allah Ta'ala ambil klik dia dah. Bila Allah Ta'ala ambil klik kita dah. Di alam ini kita tidak lagi punya peluang. Duk di alam barzah ni tidak hari, tidak ada hari kita nak peluang. Baik kita di kakak kembali dunia. Nak kuat semula. Semula tu eh. Aku minta lah. Kelih semula aku dunia ni. Aku nak awak amal ibadat tu. Aku nak kau tu. Aku nak kau nak sepenuh lah kau. Nak nama amal ni. Awak tak ada. Nak tahu banyak lagi. Cakap deh. Nak ingat-ingat. Semua-semua pun kita dah kau. Tak lidah nak kembali kelih semula ke dunia dah kau. Walaupun mu kaya setara mana, mu hidup mewah setara mana, mu ada gapo diri mu setara, semua alat-alat benda-benda semua tinggal belakang dia. Duk hanya dengan amalan kita saja di akhirat kelak. Bagi tak ada buat dunia di akhirat bila duduk situ tu alam barzah ni tidak punya peluang untuk kembali ke dunia dan menambah amal tak ada. Tak ada hari nak gelik dah, tak ada hari nak gelik semula ke dunia dan amal hebat tak ada. Nama semula amal dia tak ada. Rabbi raji'uni la'alli a'malu salihan fima daraktu. Kalau sebut yang tak cerita kepada orang yang telah meninggal dunia ni, kalau saya sebut dia kata Rabbi raji'un la'alli a'malu salihan fima la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, Rabbi raji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia semula. La ilaha illallah. Kembalilah aku, kembalikanlah aku ke dunia ni. Agar aku dapat mengerjakan amal soleh dah aku. Tu terminta dengan Tuhan, apabila kita kembali dah, apabila duduk oleh alam rezah dah di kakak, yang mari keadaan orang yang telah meninggal dunia ni, yang mari katanya Rabbi rji'un la'alli a'malu salihah fima daraktu. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku dunia semula. Allah kepada aku, kembali aku dunia semula aku, agar aku dapat menjaga amal soleh aku nak wahamad dah tak sedih. Minta situ dia. Masa dia pun tak minta ni panjang umur untuk ibadah. Tahunnya dulu tak pernah minta lagu ni untuk ibadah. Tak pernah minta dia. Ya, tanya-tanya peluang kita dah.

takutnya dia. Rabbi raji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, kembali kalau aku dunia ni. Itu agar aku dapat mengejar ke amal soleh semula. Aku nak amal soleh dah tak ada lah. Ha, batu kita tak ada peluang kita lah. Kita ambil adik aku. Ambil lah. Tak sekarang kau orang lah. Nah, kita sendiri dah aku. Pernah ambil benda-benda tu. Benda tu esok kita ambil lah aku. Allah Akbar deh. Kita berasa sedih je kita lah pada orang-orang yang tak pernah buat dia kau. Dia tak pernah tahu bagaimana cara. Ni tak pernah tepuk kau masjid kau dia kau. Jadi akhir balik yang siapa mu, yang siapa kau menaik puluh. Tak pernah denyuk di sendiri kepada kau. Masjid-masjid dia kau tak pernah pergi dia kau. Okey ni situ pun nak minta di tu, tak ada dah. Haa, ada dia aku. Haa, kata dia buat kau tak ada. Allah, aku pada aku, susah dia. Susah dia aku. Allah, aku pada dia, buat lah. Dia minta tu, wahai Tuhan ku, dia minta tu, Alam Merzah dia minta. Kembalilah aku semula, aku nak amat ibadat dah, aku nak amat solat dah. Tetapi permintaan itu tidak akan diterima. Tak terima. Minta Tuhan, Tuhan tak terima, Tuhan tak makbul dia kau. Haa, ini sebenarnya. Ha, tapi permintaan itu tidak akan diterima. Sebab kenapa terima? Sebab tu sebab apa terima tak? Ha, sebab itulah. Walaupun tidak pada kita minta Tuhan tak terima dia akal, tapi permintaan itu tidak terima. Sebab tu janganlah kita tunggu sehingga mati baru nak beramal dia akal. Jangan kita tunggu sehingga mati baru nak beramal. Beramal lah selagi kita masih hidup dah kau. Masih lagi nyawa, sedang nyawa lagi ni.

Rumah letek orang kau eh. Rumah amal yang letek orang. Nah. Haa, sedia. Haa, ni yang tanya. Habis kita minta tak ketua, tu tak terima dia tu. Tu tak terima. Jadi sebab tu lah. Jangan kita duk tangguh. Jangan kita duk, apa ni, tunggu. Jangan mati baru nak buat amal. Tak apa lah, tak kok. Buat amal lah ni, dengan amal penuh, masjid-masjid suka dia kok. Masjid penuh, menyasar penuh, zuhur penuh. Nah, dapat demo juga Allah. Bukan sama jemaah, dapat demo dia kok, sama jemaah. Nah, beramal lah selagi kita masih hidup. Tukulu muda kawai dia mati, kita tak ada lah. Kalau minta kredit, saya tak berkredit dah, saya tak izin dah kok. Tak ada izin dah pada kita dah kok. Tak agak minta setara mana, mutriak setara mana minta tu eh. Balik dah, dia tak ada lah. Cuba kita nak fikir ke mana dah kok. Kita nak fikir ke mana, kita sepenuh. Ha. Fikir nak mis pernah dah kau. Fikir aku mana. Mengaji semata dah kau. Mengaji semata dah. Tak hidup malah dah kau. Tak hidup malah dah. Mengaji semata dah. Mengaji jangan hidup. Jangan hidup hati. Allah Akbar. Ada orang yang aku rajin sampai kau mati. Jumlah dia kau. Nah. Jumlah orang sahabat kau mati. Alhamdulillah lah. Jumlah orang sahabat kau mati dah. Itu bawa jolok dah kau. Allah. Kanak royak. Nasib mari dah kan eh. Ya kanak besar tak mari juga. Nah. Temen turut sendiri pun tak mari juga dah kau. Pada dia turut yang mari tu. Agak timi duduk tak mari. Ha. Nah. Ha. Tu bila tak boleh balok misalnya. Ustaz tu hati, tu bila tu hati balok. Nah. Ha, timi yang gimo dia nya. Dia tak bisa rek. Aku nak biar dak ni. Timi dengan timi orang ya. Tu hati bila balok aku tak cak mana tu hati bila bisa lah. Ha. Tu kaya kata aku. Nah, tu. Ada. Timi royak pun tak dengar, tak gig, tak segi. Perlu aku mana dia aku. Tu eh. Aku. Tu dia orang lelaki, orang pergi royak dia dengar siapa dia dia aku. Dia malu, dalam kampung kita dia ada orang malu. Dah tanya. Itu lepas gitu kan tanya. Ya tu sedar. Maka sedar lah kau. Aku wilar kau deh. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara saing kita supaya terpada kita kembali pada Allah. Ini siapa dia saing kita sebenar? Tak ada saing tak kau? Saing siapa dia? Nah, di antara saing atau di antara temeh kita yang akan temeh kita di aku dalam kubur nanti ialah so, dua, tiga, empat, lima ya kok. Lima saing kita dah. Nuan-nuan ni lima kali dah kok. Yang pertama saing kita nyo temeh kita pertama ialah semaya dia kok. Ha ni. Antara bekal yang paling penting ialah semaya. Ha. Ni dekat ni. Mula sekali sayang kita dia kok. Tak ada ke lain ni. Mula sekali sayang kita ialah semaya. Ha. Ha ni. Semaya kita sebenarnya kedok lagi weh. Ha. Kelaku mana semuanya kita ni. Nah. Semuanya kita ni kau haji semuanya kau malah dok kita dah kau.
Wala ka man. Bikindig ini, amalang ayah ada bikindig. Ada semaya, semaya. Ada semaya ini penting. Ha. Yalah semaya, semaya ialah hubungi kita dengan Allah Ta'ala. Semaya ini ialah hubungi kita dengan Allah. Merupakan hubungi kita dengan Allah. Hubungi kita dengan Allah. Jangan kerana sibuk kerja. Jangan saja sibuk neko. Jangan saja, jangan kerana sibuk atau mengejar dunia. Kita tinggal semaya. Nih, dunia itu kejar-kejar tinggal juga dunia dia aku. Neko sama tak semaya baik ni bukan dia lah. Dan orang pun banyak sekali pun tetap semaya dia aku. Tuan jawab ke mana nak? Lama lagi umat-umat kita, lama lagi kau tak semaya dah. Lama lagi tak semaya dah kau. Bekalah kita. Sebab tu semaya ni merupakan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Bukan orang lain, kita hubungan dengan Allah Ta'ala. Jangan sibuk kerja, nego, kerja dunia. Kita tinggal semaya. Dan sebab nego tinggal banyak, sebab nego tinggal semaya dah kau. Dan sebab kita nego, tak tinggal semaya. Tak semaya. Jual benda rezeki tak semaya dah. Boleh bosok, muka kedai, pasar, sampai kau puluh, puluh malam, sebelah malam dah kau boleh bosok. Dan semua orang pun duduk, semuanya terawai pun duduk belakang dah kau. Tak ada nak semaya. Semaya rugi yang masuk beli tak ada dah kau. Dia terawai pun duduk. Haa, nak tanya. Sibuk menego. Sibuk kerja ada semaya. Kerja dunia, kerja dunia, kerja dunia semua dah kata. Haa, dia tak sibuk. Semaya tak ada dah kata. Kita tinggal semaya dah kata. Sebab kita sibuk kerja, sebab kita sibuk dengan menego, sebab kita sibuk dengan kerja dunia, tak ada orang macam-macam. Tujuk semaya, tak semaya, tak semaya, semaya. Dunia yang kita kejar ni akan kita tinggal dah kata. Ingat boleh. Dunia itu kerja juga, kerja juga, kerja juga ni akan tinggal. Tidak sama kita dia akan tinggal. Tak bawa sah pun dia akan. Sah pun tak bawa juga. Dia akan tinggal dia akan. Masa agak lah. Tahu mana sekalipun. Nak debes orang tahu tu. Oh, apa pun sekalipun. Tinggal juga dia akan. Kita yang masa tak tinggal, tinggal dia akan. Itu dia. Nah, tinggal juga dah kau. Setara mana gapo pun. Sekarang ni ada kita kena sedar. Kita sedar, jangit. Apa ni yang gampang ni? Nah, terlalu do'o. Tinggal dunia do'o. Gitu eh. Sedar kena khabar atas kita ni Allah Ta'ala dia kau. Kau kita ni Allah Ta'ala. Kau orang lain tu lah kau. Better. Kau kita Allah Ta'ala dia. Kau orang lain tu lah kau. Kembali kepada Allah. Mari kepada Allah. Hadirimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batulah. Oh ya jananya mana Allah Ta'ala berbuat kita dah kan ni. Berbuat molek dah ke apa dah dekat aku. Jagalah kita dah kau. Jagalah. Illallah. Semaya deh. Semaya. Lepas tu kita tilik lah kau. Kita tilik diri kita mula-mula sekali. Tilik diri kita mula-mula sekali lah kau. Lepas tu kita tilik keluarga kita. Apa tu? Tilik keluarga kita siadah. Tilik pula anak kita. Tilik cucu kita dia kau. Semaya kedok. Ni mahu ketu. Di sekolah semaya kedok. Tempat kerja semaya kedok. Itu gitu kita nak. Agak main belum.
Wag kang makitanyo, wag kang makitengo, dego. Ano po, kita sumaya kito. Tago tak sumaya, hari-hari tak sumaya. Tak kapal ke mana, tak sumaya, dego. Susah ni. Sebab tu lah, you kena sumaya tadi tu. Sumaya ni ialah satu daripadanya. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Bukan hubungan kita dengan memain tak semaya. Orang buat tahu-tahu gapo lah kau. Kadang buat tahu-tahu gapo tak semaya. Allah kembali deh. Ada aruh lah kau. Ada aruh. La ilaha illallah. Itu deh. Sayang kita mula sekali ialah semaya. Apa waktu saya semaya weh? Semaya. Lima waktu. Kita puasa mujur dah lima waktu di rakak weh. Itu. Nah, kita mujur dah lima waktu. Mujur tak sampai 50. Saya tengok cerita semaya ni 50 mula-mula sekali aku. Paling mula waktu tu Allahu Akbar. Ni buat aku mana kita dia aku. Nama kapo sampai 50 waktu semaya tu. 50 waktu ni pun tak ada, semua ada, tak ada lagi nak buat dia aku. Sibuk kerja ni untuk tak ada nak buat benda dia aku. Tu. Apa tu semaya ni merupakan hubungnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingat dia. Jangan kita sibuk sama ketinggalan semaya, sibuk kerja tu, sibuk kerja ni, tu menego ni dengan aku. Kejar ni yo, kejar ni yo, kita apa tinggal semaya. Dunia yang kita tinggal, yang kita kejar ini akan kita tinggal ya aku. Duit yang kita kumpul akan kita tinggal. Duit yang banyak-banyak tinggal juga. Nah, duit yang muda kerja tinggal juga. Duit yang muda borok-borok, duit poin-poin banyak-banyak tu kerja juga. Tinggal juga dia. Pangkat yang kita banggakan akan kita tinggal juga dia. Pangkat mung temenemung tu. Allah. Dah temenem sikit mula tak kecek orang selalu. Asal kecek molek dia kok. Boleh temenem sikit mula tak kecek orang lah. Bukan tak harus nak kacang kamu ni. Allah aku buat tahu sedih kamu. Kata kamu selai jawab betul sedih doa dah kau. Kamu selai lah ketu. Ada kacang yang tamada. Okey tamada lah kacang yang kita ni. Kita kru. Kita ni kru. Kru rubeb. Kru tembeb. Nggak cakap leh. Aku kru didin kau misalnya. Kru. Abu tu bayar kru misalnya. Kru didin lah kacang aku tamada. Akhir-akhir tak ada sekat dia dia kau. Sakit dia macam apa. Tak ada tengok kita kita keluar kita keluar sama tak ada. Dia orang sakit eh misal misal tu. Aduh yali agak ni. Itu dia. Kita bangga dah kita dah bangga pangkat dah bangga bangga kita kau. Dunia ya. Semua tu belakang dia kau. Dah habis tu habis. Tapi semaya dan amal soleh ni akan jadi bekal yang kita dah kau. Amal soleh semaya dan juga amal soleh akan bersama. Akan jadi bekal yang kita dah kau. Itu dia. Tapi semaya dan amal soleh ni akan menjadi bekal kita. Bekal kita ke akhirat. Kan nak minta tu ke semua saat ni dia kau. Dia ada amal banyak kau. Tak nak minta lah ke semula dia ni. Ni apa kelih nak minta kelih mula kelih dia ni. Semua ada amal lah dia kau. Malunya Jepun tu eh. Malunya Jepun. Malunya Rab. Kita dia kau. Malunya Jepun tu eh. Maka marilah kita menjaga semaya kata. Lima waktu jangan tunggu tua atau berubah.
Jangan tunggu sakit untuk kembali kepada Allah. Jangan dia aku. Kalau nanti lu dia kata, timen je orang muda nak buat kerja main masjid ba. Awal. Gi timen dulu, timen gile pada ke timen mari pada kamu, timen ke dulu dah. Pergi timen ke masjid ba kau mau kau siap kelik mari. Asal semaya buat je pula orang, je pula orang muda tu. Gi awal, awal lagi masjid dah mari. Nanti lu betul timen. Sibuk lagi kerja-kerja dah kena. Nanti lepas kerja tak apa lah. Tak pergi masjid eh. Tak pergi juga dah kau. Apa setahun, dua tahun tak pergi juga dah kau. No yang katanya dah kau. Nih. Jangan tunggu tu. Demi ajak pergi masjid ke. Nanti demi nanti mudahlah kita ni demi nak pergi masjid. Nanti dua kita apa tahun 40 ke baru lebih lagi masjid lah. Dan ni baru umur 5 benar 7-8 ke bulan ni. Dan ajak lagi situ ke sini dan tu. Dan matlah dia kok. Dan lima waktu semaya lima waktu jangan tinggal lah mana tu pula. Bahaya sunat tu, sunat ni dia rakam, zikir tu, zikir ni, tak rakam tu. Jangan tunggu dua, jangan tunggu dah. Jangan tunggu dua, tak tarok. Nah, kalau main temai, boleh semai jemaah ni. Dia boleh minta kan tu, hai aku lemuh, ya Allah, kuatkanlah hatiku, ya Allah. Jangan tunggu sakit, baru nak pergi kepada. Di mana-mana rakam. Tunggu, dah. Jangan tunggu dah. Jangan nanti tua pun nak pergi masjid. Nanti muda pergi masjid jangan. Nah, nanti dua timen weh. Baru umur berlima, baru tak habis. Tak puas jalan lagi. Tak puas jalan lagi nanti dua timen. Baru umur berlima baru. Dia kata ke timen. Tak pergi juga. Umur 30, tak pergi juga dia kata. Timen aja juga hari, tak ajak lah timen. Duh, tak apa 45 matilah. Tak mati dia. Jawab ke timen. Hari ni baru ni aku ajak menjaga halimu tak mahir. Hari ni aku tak nak ajak mahir sendiri. Mesti pula terakhir pula dah. Tak ada dah.

enamoré, estamos y la tú me quito, sabes quito, a que tú me quito de cubo de eso estamos maye, de verde. Y en Coruo, no, sebelum masuk ke Coruo ni, saya katanya kau ibu bapa kita yang menyayangi ni deh. Apa ni pakak-pakak lah dia tadi, pakak-pakak anak kita, cucu kita, siapa yang kata sekalian kita, kau mau dek? Nah, pakak-pakak semai jemaah di masjid, agak semai tur main ni, dia kata ni, banyak akal lagi dah kau. Itu dia. Nah, batu semaya jangan nanti tu wow. Tu orang semaya tak rokok, nak rokok sakit lutut, nak tidak sakit lutut. Nak tanya awak sakit lutut, semua sakit lutut belakang dah. Kata dah. Kata belakang. Untuk tak masuk masjid, akhir sekali. Kalau masuk masjid, akhir sekali dah. Ada aku ni. Temi kita yang kedua dia aku kan bagi orang tak semuanya aku tak ada bagi ya bagi orang tak semuanya tak ada boleh bagi bila ambil orang ni tak ada lah tak semuanya tak ada lah temi yang kubur tak ada yang kedua saya yang berzah yang kubur ni saya yang kedua itu ialah Al-Quran dia aku Quran Allah wadah aku semuanya ni semuanya kau tak ada. Yang kedua sayang kita lah kubur dan berzah di akal. Yang kedua ialah namanya Al-Quran. Baiklah, hari ini kita punya banyak masuk. Banyak masuk guna ke apa di akal? Banyak masuk guna telefon. Banyak masa kita mempunyai banyak masa guna telefon dah kok. Tengok media sosial tu nah. Tonton pelbagai mu tengok beberapa perkara dah terlaku dah kok. Tapi jangan siapa kita tidak mempunyai masa untuk baca Quran. Tengok kau saja wajah boleh tak sedap apa ni. Tak digalik-galik tengok so-so dengan pas so-so dia galik. Tiga adik lah kali. Tiga adik kau masa lupa belakang lah.

ke hari ini kita mempunyai banyak masa untuk menggunakan telefon, untuk menggunakan terosak kita ya, kan? Melihat sosial gitu, gini nak menutup pelbagai kalau yang ada terosak kita ya, kan? Tapi jangan siapa kita tidak mempunyai masa untuk membaca Al-Quran. Tapi ada masa sekadar untuk baca Al-Quran ya, kan? Nampak tu? Ini jadinya jangan siapa kita tidak punya masa untuk baca Quran. Padahal Quran adalah telefon kita pada dah Quran kau buka tak pada. Buka pada ke masjid kau pada saja buka dan terasa tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin baca. Buat baca ayat Allah. Namun mana kita? Nah, itu dia. Boleh tak? Dia dua. Dia. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup. Baca walaupun sedikit setiap hari dah kau. Baca lah walaupun sedikit setiap hari. Tiga ayat tak boleh kau baca dah kau. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ajar kepada anak kita. Ajar Al-Quran anak cucu kita dah kau.

Al-Quran kepada anak-anak kita. Al-Quran memberikan petunjuk pada kehidupan dan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita dia kau. Ini Al-Quran. Ajar anak kita dah kau. Eh, timur apilah ni muncul alhamdulillah tak? Mungkin ada setiap kampung ada tempat tahfizul Quran. Baik. Muncul dari aku ada tempat-tempat kampung yang ada tak? Pondok kampung hidupkan Al-Quran dia kau. Sebagai bekal hidup kita di akhirat kelak dia kau. Tunjuk pada kita dah kau. Nah, dia. Nah, ni teman saya tu lah kau. Saya lah kau dah kau.

Jadi tu saya kedua dia kau. Al-Quran baca leh. Nah, bawa ajak pun bapa baca. Rati nak baca kata agak baca Quran jangan tinggal Quran. Walaupun kita nak pergi mana, nak pergi mana saja pun dia tinggal. Walaupun satu pipi dia baca dia kau. Amankanlah. Amankan aku we ni. Ajak anak kita baca Quran. Anak kita dengan Allah tangan terlepas. Cucu anak cucu dia kita cucu kita anak kita dia terlepas dari pun dia. Yang biar kita pandai baca Al-Quran. Tadi. Walaupun sedikit lah pada setiap hari ajarkan anak kepada kita kita baik. Tunjuk pada hidup baik kita bawa niutang kepada kita dan akawi. Dan jadi berharga kepada kita dan akawi. Sangat berharga bagi manusia. Itu Al-Quran. Satu orang sepuluh sepuluh kebajikan dan akawi. Sebuah huruf dan akawi. Baik. Lebih banyak dah Al-Quran ni. Lebih banyak kali Al-Quran ada kelebihan dia. Wah, tak juga itu. Orang tak biasa main jemaah lepas. Orang tak baca Al-Quran lepas dia kok. Mak, yang tiga pula ada bagi kita. Yang ketiga ni ialah sedekah. Tak juga. Semaya pun tak cokro pun dok jak tahu tak dok atau sakit hati gapo tak dok atau kata nombor kata apa pun itu dok tak ada tak pernah dok. Yang ketiga ni ialah temen kita dok kubur sesok itu sodako. Yes, amalan yang paling penting juga dia akan sedekah ni merupakan bekal yang sangat penting dok sedekah bekal yang sangat penting bukan. Terpaksa kena ambil dah. Terpaksa kena buih dah tu. Harta kita ada, sekadar kita mampu lah. Minta bawa kau pergi masjid jemaah tu. Suka rupu-rupu ria dah. Bawa pergi masjid. Sedekah dah kau. Lama-lama kau banyak.

sejuk tak apa dia kak sebanyak pun. Dan jemaah dunia bawa lah jemaah tu. Dan jemaah tawah juga jemaah pun Allah pernah berita ni. Jemaah dulu ada sekolah jemaah dia kak. Kelek yang kleng-kleng ni berdua ayah. Ada cerita dia berdua ayah. Lalu ni punya pos hati dah sengah. Sengah pos hati lah. Sengah. Doria, sorry ada pelukuk, sorry ada kak. Ha, dulu tu dah ada. Dulu kak sekolah-sekolah tu orangnya punya sengah. Pos hati dah kak. Duit hijau duit kuk. Itu sedekah kita. Dan jangan lupa lah kau weh. Membantu, ada pun panggil orang, membantu orang yang susah adalah sedekah. Nak tolong orang susah, satu waktu jadi sedekah. Memberikan makanan kepada orang yang lapar dia kau adalah sedekah. Bukan bimbing saja weh. Duk mana weh ni. Tu nampak-nampak lapar ni. Maka orang tu weh tu, oh, duk depan ni dia kau. Allah, macam-macam kan ni. Beri makanan kepada orang lapar dan adalah sedekah. Membantu orang lain dan sedekah. Membantu tolong orang adalah sedekah. Bahkan berkata dengan perkataan yang baik juga merupakan kebaikan kan. Banyak orang benar baik juga. Jangan kita berkata nanti kalau aku kaya aku akan sedekah. Jangan kata lepas tu. Jangan kata kaya dulu lah sedekah dia kan. Allah, jangan tunggu kaya. Sekolah mengikut kemampuan kita. Sekolah walaupun ada ke mana ke apa, mengikut kemampuan kita. Kerana harta yang kita simpan akan kita tinggalkan, tetapi harta yang kita keluarkan, nah, kerana Allah akan menjadi pahala untuk kita. Alhamdulillah. Dia boleh ni dengar tiga kau tak bodoh. Antara orang yang panggil ahli tu dia tiga kau yang kita tunggu ni kau dia apa. Pada mana ni kat dulu maaf Zahir dan Batin mana satu mana Rabu ni tu duk asap pun air masuk kedok tu wadah tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.